ane pina ni ama menan chicana wadi legi kina ni chora anga jo mirumla ki achur winaina